0: सुसुम पनि आजकि चंग लतानी सुमन सिमांग बर्निंग सम्मानी गि चंग कुक नसो नमन ह यन आकाशवाणी टुर सुमन द अप्रुनि स्नि बजिनि मिनेट खोग कुने ह द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बा गिसुक्नि यन सेम बजकनि सहको मानिगानि बाकता न सिमांग या सुमय छतोते न कनेंग कुक नत मानि चुमोत कपा कुरंग चुमोत कपा दंथानि या खता बिचंग कराइ Dr. Steve Tirak Almarak, neuropsychiatrist, ni Arantala Tetnani Kuk, na sunaman gin.
1: Sakantinan, salam. World Mental Health Day ku namiani salo, anchini jakcha gija gupa jangi thanga niyoni dontongi, hai anching sakantinan nang nukupa mangsani gaman golpona, wan anchini gisigni anching baljokwani unga. Wan anchini nangrimani rang, kham, Muksungani rang aro anchingi saksa nungi sikdagdag dakapa somay rango donggupa nagdam agijagapa bakunga aro ye bilsina donso gaman agasak gumnuk ni timara mayba bilakapa mungsako gisigra atinga. Chatote nikani rangko kanatamani chumot kapa kurang chumot kapa dengtangani. Uni otuwara daani salu unwatani rang ba chanani rangko mangmangsan muksungani yungayje wan gopu rangko muksunga. Wan anjing atang tangku anjing ni nok dani mandi rangku anjing ni nok sui rangku aro mungsung bate dukan dapi andar lau supi dongi di perang jajengani kenja gokani wata magija gapa ranta kaani bewa rang aro mungsung bate susai kana cenciani gena nepa mandi rangku kena temani unga maina cungu kepa kurangku kena temun cungu kepa dintangani rangku nekna abacinga yan anjing ni gena mantil gija gapa ung cungut kepa mungsa unga hai Anjing kakit kepa mungsa ni bilingu abacing na. Gisik ni sabi siko mana ni obos tarang ara ungung bewa lunga. Wan nang ni sipang asungin ni pa nang ni kaim ska ung nabagenang. Ruta anti lang na gopo gija kepa nang ni reping bayan mo daw kena timing kepa na aba ung namanaya. Yarang ko nukrong bewa yung dinching mo ba? Hindi mong ba? Bak nga mandirang jub-jub sa kanay dungin kuwa. May ni gaman. Ang gija kepa ane chanani na kinani gaman ma? Kratcha ni gaman. Maina, anjing gisiko bikinan gincing mo ba? Ala maminga ini aga naskia ku magamunang uwa. Susai kaani bidungu anjing ni gopuanian, daubat kepa nang cumut kepa uwa. Susai tara chanani rangsa nuwa ija. Chanani gi antini kisangon, mandi saksa genang. Sani ba di panti, di mecik, maapa, ruping, jian cakto gija kepa sadakani ku manahacem. Aro unani ungkatani mamang cul kepa ngecahacem. Gemah kepa janggi sekantian, Changsana bati susait kana jutung kaani rang genang. Aro chana man gija gapa maka mandi rang genang. Jemangan uni gimin chanchi nga. Aro uku dorang naba agan jay nga. Banga changun susait kai shi gapa mandi rang. Shina ska di ung jachem. Wamang sadakani kosa bonat na ska. Wamang anteng tangi skuo gapman gung tuat na ska chem. Wamang masi cakaku tak cakani kumat na ska. Aro kadungani kumat tayna ska parangsa ung achem. Uni gimin anching may kubak naman gen. Sekarang kepau, anjing rakapa sengani mengsaku sengananggen. Naa susai kakna cenci ngama. Ya ko sengudi wa meni taneng wana cenci ani ko sokat gen ene. Anjing wani baan kena. Sandir ketani u mengkepin kosan mesok sekaa. Semsakani gendang sengani yara duga ko una tak caka. Anga nang ni sadekani ku nekinga, anga una kenja. Naa angna agana matgen ene wa mandena agan sekaa. Geni kepau, anjing mamung wa bicara kakani gri kena temnananggen. Agan dap nabi. Ketam kepau, anjing mandirang ko sandi wa mana dakcak na nanggen. Sanani ko ungepa dorang ni dakcakani, nang cumutani na dakcakani corang. Kadung na mangepa tak geparang, dokter agan kupatiani rang ko jekon jauh tangu mana. Ya wa mantel herdeo, hai anjing ku mucitani ku rana. Soba anjing ko okamuri anjing uku namrengi raja wa. Nang gijagapa ane chanani na kenani geman, baan gijagapa champingani. Hai anjing daude, nanggi jagapa ane chanani na kenani geman uwe rana. Wan, jepai gapa mandi ko soot gapa unga. Jian, sabi sina batiba, sadkat na mat gapa unga. Nanggi jagapa ane chanani na kenani an, dambi gapa mandi ko, wamang ni duk unga ni ko, dunu nge rakya ni una dila, maina wama atang tangko bilgri gapa ane aganani ko matna kena. Addiction ko sana banani una rabani pa ramgi jaga pa mandi ini chanchiani una sokata namgi jaga pa ini chanani na kenani ko anchini khatarang ko me soka unoni ukhatbu kapan rangi yana bati namjabat kapa ko manenga wama mandira ni gisiko sauna sa dakinga aro uku anchini jup dunga oni ko bi namana ya bese ni japan khata chato ti ni kani ran ko khna thmani chumok pa kurang chumok pa dingthangani namgi jaga pa oni chanani khinani gimen rabiani wa gisik ni sabisi rani ni kani rabiani ran ko mani jani thang pa mandira ko anchini khna thmani ona rabachina agani ga nambata chorang ko nambata niyam rithi rang ko aro nambata Agangopu kani rangku unani na bakrim pago parang unge wangani chato ti nikapa obostan gu kna tumon anjing iya rangku wiera a sane namat pilnamat na sana banani ara kam ka a wamang ni sani ku rupa matani na bati mandira ngan gamchat bata aru anjing kracani ku absan dong pa e mukang cak bergi tak kena abacinga unegi mon anjing sekantinan ya otu gupa tak lewa ku anganinga Sanggupunu, sobo wama ni gisini sabi sini gemun aganu de, uku bakan namat na jatung kak nabi, uni pal, endaki agan skabu. Yani bidengu agana, angu kadungani na metela, yan rakbi gepa enindik namat na, angan nambak saunga, na ayano saksa nungja. Ya chunggepa agan cakani rangan, nanggi jagepa, ene canani na kenani ku kasensen, ragana matna. Edicin nara nanggi jagepa bewan unga, wan ansing bajuk kaniu, nini kaniu unga, Hayan ching daudi addiction ko wi e rangs kana. Jien nanggi jagapa, ene chanani na kenani asel, jangi yungu gamatani mungsa bakwa. Addiction ba wat na manggi jagapa bewa ko pangnan, masi sweat rungwa. Matangrang uko gisik ni skani grigpa, nanggi jagapa chulon, ba basiani ene neka. Andi ba science, anchina dungtang kusakan ska. Addiction na ran ng main, nabi kipa sabi siyunga, jien tanin ko dak bewa ko, aro emotions ko numat na mana. Mandirang pekat ke pemusurang ko jakale, aru ungu ga akan iku basija. Edisina ramai ibu namatna mangija ke pasak dekan iku namatna sabah, gua rasa abad singa. Wan, kenja kukani, gemetani, saksana wani, duk manani, jajinani, ba agana amso gija gepa. Rungji gepa sejatan iku gua rani na, abad singa. Sumoyri angahaun, tanan dengtanga, pekat ke pemusurang ko

0: Nah, cakalani kumia, ugo jangi tangna sa cakalani bang bata. Dan di mangba, kak sa carak ni, pau, edik sinu ka akpo mandirang ku mai kumana. Bicara ka ani be wala mukronia ni rang, raka katerang ku cakalani, daitu lagi jago pa, antangna sa canciai gipa, bakadung ani geri gipa, ane akan do nani rang. Ya nang dijaga pa ane canani kenanian, pandirang ku jaga ngangci pendape, dongne, dongani ona, sokata. Uro nanti health deo, ancing kong tagin, agana na nga, ji wang chulim bewal ni kita jaman cakani yung ja. Ugo, sani nama penamat na, sana bana niara kam kaa. Aro gepenrang, ji kai jajina ni duk unge sani. Kenja bukani aro ancing ni salanti urpi gepenik nikani rang. Gisik ni ancing bojokani, ane aganun ancing belum bi sani rang kusun muksung raya ane yung ja. Wan ancini gisepo bang bata mandirang ni salantio repi gipa ni nikani rangko ba muksunga. Purain gipa chatro chatri jian uni gisiko jajinga ni gimun porikana skang tushina mat gijani. Ketau gipa maap ha jian rongji e neka mukci unga arwama ni gisiko chanchiani ara ongrong bewalma uku wijenya cem. Saksa kam ka icha gipa jian salgamakan kadang semata endiwa nokora suka haun ninggoka aro tukan gape apropa. Doka sata maknau ni bahasa ko bagamata ni ni tunggu kepa jian antangi bena lo disiko ruta bersirang na kenja kuka ni ko rak betinga. Uwa nanti herde ni mengsa mengsumbat kepa iya no ma ji nak nga sabi siko rupma maknani dong jagin cimu ba nak ni gisik ni ansing bajuka ni arah nang cungut kepa onga. Kepun rang nang ko nama gosan cengcibu ene na akan gin cimu ba nak ni cengcibu ni rang arah kakit kepa onga. Contoh pa jaku dianian, dala dengtangani rangku rabaa. Cumut kupa kurang, cumut kupa dengtangani. Ancing da alo mai kupak naman gen. Wan anwatani sana uja. Wan jaku dinau kamani unga. Uni geman anci sekantian da alo ni abad singi, mai kupak naman gen. Sakprakan, antantani kaksa gepa baksa gepubo. Cumbi gepa, naa nami ngama, nami bie ngama. Ini sekantian duga ku unaba genang. Kadung cak na mak nudi, antara ni gemun gue puku agan bu. Nang ni kaki dongan yang sana ba, senggijan, tak cakani ku raani naba, dan naba genang. Nah kena temun, nang gija gapa ane chanani na kenani genang gapa kata rangku, jakalani na rabiani rangku gilbu. Gisik ni sabi si aro edeksin ni bidimu, ong gija bebe raani rangku kas ni wiat pabu. Susai kena cenciani rangara, makrakadan ku wira bu. Antanya si pang jolo mat gepa, tak cakani curang ku, wi e don bo. Nok ni mandirang ungi, na amai ku tak naman gen. Nak ni nok ku, antanya cancani rang ku, mamun kena ni geri agan namat gepa biak ungat bo. Bewa den tangani rang ku ni rok bo. Withdrawal bos hatayani, kao nangatani, tusi namat gijani, pekat gepa bustu rang ku cakani rang, aru uku je, ruaci unggija, yang dibakat sayi rangani rang bo. Nang ni kani sumai rango sana banani corang ku raani na saksa sakabun ku tak cak lukpo. Purai gepa biap rango aro sungo no ku, mai ku tak naman gen. Gisik ni ansing bajok kani program rang aro niam riti rangko tari semua ni sumai o jangi tangani o amang ni catu di nekeman mandi rangko bak rak nao kambo. Gisik ni ni kani ko wina aro uku kasa cake kam kaani bidin ngo ski geperang cari geperang aro sungo no ku dagaparang na skiyon bo. Gisik ni sabi si aru ediksi na dak cakani curang ko matnani, kolos ni kita dam kumiani aru mandira ani genang, unga ene wiat po. Songsal ni kita amai ku dak naman gen, gisik ni ansing bajokani ko semsekani na nambada curang aru tangga peserang ko matnani, na cari ngepa ungbu, nampulani aru wara cakna amani ko curang ko jamun, no jenmana wiatani curang ko aru media o wiatani ko tang doap. Ya, World Mental Health Day o hai ancing, yang mengetang kura cakani kurat na. Kena tungna, mungsong bate, nang ija kapa ane chanani na kenani yan ba stigma, krat cha ani ba kenani chi, dokta paku man kapa mandirang ni agana ni ko kena tungna. Agana, gisik ni sabi si, suicide aru addiction ni gimman nang ija kapa, ung ija bebe raani rang ni kosa ko agana, jakku dena. Saksa sakupun ko dak cakrani chi, niknika ni ko, sumarang o chorang ko raani aru, nang bata samsakani chorang ko manna dabiani. Matela.
1: Nasimang ba gisip ni ang sing bajo kani ba World Mental Health Day ko maning ani ba kata? Sa tatay nakani ang ko kunat mani, chungot kapa kurang, chungot kapa dengta.

0: skrytego parangadama, jirang la training on kuma masta. Rindakapa situation wa tina, bishonga awareness wana jokin ka, aru awareness wana nizak manu, bishongko tina tsungi magapa dona ni vitaba tina bishongko jitia, jirakore bishongi la training wana ribaye bakra na manke. Ndiba department wita tina nilikani yang ndakke specific te doja.
1: Tell madam, madam Lea, one of Kobas Naskechu. Gina Kapa experience from Kanamapa experience from Koma Nahamo. Now, what was a couple Magapana, Michael Agane, Dijaniko Nagata, Skulinchima, Bama Koman, one of Kanamapa's accounting of Ariat Nagata and Wikinchima?
2: Tell madam, Amade Yahosan Aganata Nikemo, and Tande Amades Kanyan Chol, named Naraya. When I was scandal meeting Omode. Nak cul balik bayar. Tahu dia aru cul orang memang preta. Mo, ada jenis sesuatu ni kita ada memang cembang ah. Tentang nak aje na interest gencem. Mo na basi eh dari keparang pangan training orang kuat nangu. Mo kamagi ani bang bojla kani bang boba nak I takir kita ni nak I canggah sapanya ba. Mo barang mo tentang bang ah training orang ku nengah. Ua cul ku ai mengna. Nak jenis antang saja kalah kata nengen. Mana ramah mesu keparang ba, namin bang ada ode, na sketching on ode, nak niskani choko na aja kagen cimu ode, choko berak nama naya. Mungkin tang dau tak ke anga tang ba, anga jagen cimu ode, anga chol bang imat gen cimu ba, anga mat jawa cimu. Yang dekian antang de tang training aku atau takut mat naha, vikari dau tak ke mung mushroom cultivation. Bebe nangat gembokan kuda tak nama jangan deh bang angat tang canggih aska mana angat tang tak cekin cuma ubang angat sak kebenang skill na skepung aska angat tang ni vo bang tang ni mak keparang napa panan training yang kuangan dan pre skill lama dan dek mengaruh school bang ni school kaya ingat papa primary mana geman dan deh macam mana geman interest tu mah bisung nangat bapa dia bersung berang oleh cukur ayam mengna pickle yang kuda skill nengah aruh crafting deh musung bati yang level Pertama orang ini mana orang kuda yang ada skill yang dengar. Aru ya training orang kuda mat nanti angkat tangde. Cukup kuda mat nama kalau ni apa cuba ni angin participate kat nalar kita ba cukup kuda mat nama. Ni kuda cukup kuda mat gentim ode. Anjing galjana jalan nak ni kau nana ad duga gentim ode. Napang ani dia nak nisa mo angkat dia kuasa angkat gentim.
1: Itulah madam ni. Nampak pa skanina aru kubuani nama. Enam ni mukang cina muksum ni orang ni gemen na amai ko ba akan tap kugen mo?
0: Enam ni mukang cina muksum ni orang ni rabang ah. Cina ia bersih deh, nai cheat na 2.0 ko abah cina tahan eh. Jion cini fokus ara gender equality, aru macik mula orang cie abah cing pa badang ciwala ni orang ko daksa kani ko nani aru dengtang orang ni ko. Loan rangku, tentang bank rangku, loan rangku maknani rangna, takcakani rangku, na, kita cengah muksungnya, ya ceng cengah annual action plan thari ya, ya thari aniyo cengah gender equality ko fokus kainga, aru sunyi magpa rangku cengah maike potential lakpati didi oni, lakpati didi ona convert kana mangi, ya bacingi target approach ungen.
1: Masih mungkin tak kepakam rangko jekon nak simang mecik ma dong rang nak kainga aru songko mokko tam duat nak da mindi nang rame kamko kainga cim orang ni gengon kena ya bengin kusyung aham. Angga beber a kena ingat pa sakan tian ya program ni ko nambate masyna gita manaha aru nasimang sakin yan cing na nambate talate wak nahanin apa nasimang ko metel bea.
3: Nasimang flagship program Janahit Yojana Ek Samiksha Public Welfare Scheme of Rural Urban Mission ni bidungo Srimati Kathy CH Momani Singsandia ni rangna NRLM aro MSRLS ni District Mission Manager Srimati Michelle CH Momen aro Lia Marok niyang talatun ni kuna simang kenaso na ha aro yano niya program kwa tani somerang ba bot na siya ha dagtag sana niya manu chikini ba jiyo ha nasimang daily mga kapa vivid Kemarau Hindi Kobo Kok Nang Namat Gen Yan Akashwani Tura

Timasakan chigon da atami program na am chakswa. Tara thai soman program na ndak yong angin. Atam ni dok paji mit paun asimang Shillong station ko atas kak pa chku barang kok nasogen. Dok chibong au. Ni penroi mara kau ni doni. Isolan mencari kita kau nak simak latakan. Dok kelaciu. Hari sekarang ni gandeng cendengi keman. Tarikman program ni gini kepa nak simak nasogen. Ya kau segepa Joseph T. Sangma atau tarik kepa ACH Marak Wah. Uni zaman nak simak na. Flyins Marak Awi Doni atau kita kau matangin. Atam ni sini baju kau nak simak Tokyo House programu. Saksa artis ni kepa Hindi film ni kita kau kenasogen. Jangan simak lah tamu kumar sahun ni kepa kita kau nak bayinga. Snikolachio sponsor program Hindi Kisan Bani ni. Kolachi sagba bakon asimang kenangin. Uni jamano jol jol atam ni chat bajio. Teli station kan asimang Hindi kubrang kok nas kagen. Chat baji mit pung awap. San station kan asimang English kubrang kok nasogen. Western music program kan asimang na chat baji mit kong atas kagen. Chat kolachio. Teli station kan asimang sports kan kok nangin. Uni jamano jol jol. Saya supri bunga Hindi ko barang ko, suku baju English ko barang ko bak nasogen, suku baju Michi bunga spotlight program ko nasima otas kagen. Vivid party program ko nasima opsan station ko, suku baju Michi ko lachio kena angin. Walni chikung baju English ko barang ko, chikung baju Michi bunga Hindi ko barang ko, kami chikung ko lachio nasima vivid party program mo chagi ko nasogen. Jerang ko nasima na daily station ko atas kagen. Jerang da tami program mo nga, tawag-tawag sa'yin chaman o dok baju Michi bunga ko nasima Shillong station ko atas kagpa, chukubarang ko kenang chenamat gen. Yan Akashwani Tura.

Yang kemarin nafsu ya, kalau para kiri mana yang terpantar nafsu di anu ini dah. Ya bos, mencipta kalangan semua orang tahu dan sekolah. Ia tidak mencipta kita dengan ini saja. Lalu yang buat acara, bagaimana saja, juga